Eita. Ar o cardiovascular stress yn na ddys na. E ar e a di hedys o slingo. E ar e a ynt i hedys e a bi leis o nzag o ar e chwyn tingo. Long term exposure ddys ni da na. Ar o nas do yn le hadre da na at e gi. Ar e a do. Do at e gi ego e a. Och vad det nästan är ibland ändå har genis tre heart attack, just say strokes, the high blood pressure, att ego då jag ja innan she ja att han nåna säger exposure to toxic chemical and microplastics när det inte är det här kan jag ja inte i den måste alls ibland då. E aja e a hat o ananat e da nila. E ston ye hat des nasen lingo e a aja yint e di tishin bilit zisse e hormones e dat e gi da to o yis e go hat o e a inaz nishi ina no lia da ne. Nana saiki organic dust risult o aja ba nahana e aja e a dina tloshibts ando animal proteins. Fungal spores, this is a bacteria that e aja e abits ando ananat adane as adat al de quioshin e abatahane ado in the da conat loshia dahalia de ajan denst in ye jokon a quicha aja di ahalchinigi aja di bachana that e tishin as e Slees ben bisschen da atjolo. Ijo e aja e abits ando e anisto jo. Aja da hujil yango e hut o. Ebits ando sto na hut lungo ut et anila. E aja e a tit o ba hinsen. Nyit e a ta aja ben hisna hushnet o listo. Das side effects nyit.